0: edificio, edificio, edificio.
1: Ok, bas an fawa ka fafi brada. Mi e bari alas ma wan odi. Wan suit odi. Fafu nou mense. E fautaki. Asan nanga sosolobi ina wei peude. Enkele kia faye taki. If ye mek mwiti na gron tapu. Dan, inom suku fusma lobi. Ma inom suku fusma teika yutu. Ma dembu semang dati na koni fudeng. Want one side to talk, so one side you are no bungi den. But before si miluan pini da me bali wa ubala, ubala fudem bo fiando. Nanga de toto mini toto. Mitaki fauta da di de moncha meku. Ma tapu bete skapu masa. Nanga trons tu fuskapu di ensamu dua bla tutua samba gima. Nanga dua bla tutua laliawo. Nanti glikonto nyani ba ubiaba. Akwa dali mati tubu chala umaini. Nankama meni tutua lali nanti bete kumani odoti ankama dani ya gasamini mba futukulu kusumable nanga mabla kwa dadi mansa kama eni bobi ankama katu kompe shimia samba jwa tuwa pete famangu we na wibla ka Afrika nenge na webali odi takifauta dani aso utaki bashi